0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat.

0: Isra ayat
1: 78.
0: Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Ekstra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: udah habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali hadir menyapa Anda pagi hari ini di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda mendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibanceluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon meminta penataan Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak tidak hanya berorientasi pada pelestarian kawasan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang telah lama hidup di kawasan tersebut memperoleh perlindungan dan kepastian. Hal itu disampaikan Oyon saat membuka forum konsultasi publik review dokumen penataan blok pengelolaan dan rencana pengelolaan jangka panjang Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak di Aula Bapeda Singkil, Kamis 27 Agustus. Menurut Oyon, Kepulauan Banyak memiliki nilai ekologis sekaligus sosial dan ekonomi bagi masyarakat Singkil. Karena itu, penataan kawasan konservasi perlu mempertemukan kepentingan perlindungan alam dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan konservasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Oyon pun mengingatkan agar kebijakan konservasi tidak mengabaikan masyarakat yang sejak dahulu menggantungkan kehidupan dan beraktivitas di kawasan Kepulauan Banyak. Menurut dia, penataan kawasan juga harus mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sejak proses perencanaan. Jangan sekedar menghasilkan dokumen yang baik di atas kertas, tetapi harus melahirkan kebijakan yang tepat, implementatif, dan memberi kepastian bagi masyarakat serta keberlanjutan kawasan. Oyon mengapresiasi BKSD Aceh yang membuka ruang konsultasi publik dalam proses review dokumen penataan blok Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak. Oyon berharap proses tersebut tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

0: sebanyak 361 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Aceh Singkil resmi dilantik dan diambil sumpahnya di pelataran kantor Bupati Aceh Singkil. Pelantikan dipimpin Bupati Oyon, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, PJ Sekda Asisten 2, PLT Kepala BKPSDM, dan pejabat lainnya. Para orang tua, keluarga, dan sanak famili P3K juga turut hadir menyaksikan prosesi pengambilan sumpah tersebut. Dalam arahannya, Oyon menegaskan pelantikan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal bagi para P3K untuk membuktikan pengabdian melalui kinerja. Saya tegaskan, setiap P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu akan tetap dievaluasi setiap tahunnya. Yang menjadi ukuran adalah kinerja, disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi dalam menjalankan tugas. Dia meminta para P3K tidak berhenti meningkatkan kualitas pengabdian setelah menerima status sebagai aparatur pemerintah. Oyon juga mengingatkan para P3K paruh waktu untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dengan bekerja jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab. Buktikan bahwa saudara layak menjadi bagian dari aparatur pemerintah dengan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Sementara pelaksana tugas Kepala BKPSDM Aceh Singkil Edi Salman menjelaskan sebanyak 366 P3K paruh waktu telah ditetapkan. Namun hanya 361 orang yang dilantik dan diambil sumpah pada hari tersebut. Sementara 3 orang masih dalam proses perbaikan usul dan 2 orang lainnya menyatakan mengundurkan diri. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Singkil menghadiri muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Bras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Aceh Singkil mengutus 11 peserta untuk mengikuti muktamar organisasi Islam terbesar di Indonesia. Terdiri atas Rais, Khatib, Ketua Tanfiziah, Sekretaris, Bendahara, serta sejumlah pengurus lain. Informasi yang diimpun rombongan dari Aceh Singkil tiba di Jombang pada Rabu 26 Agustus atau sehari sebelum pembukaan muktamar digelar. Pembukaan muktamar dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 15 dan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua NU Aceh Singkil Tengku Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya siap mendukung dan mensukseskan pelaksanaan muktamar. Dia berharap muktamar tersebut menghasilkan keputusan yang kokoh dan jernih sebagai fondasi perjalanan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua. Muktamar NU mengangkat tema menjaga marwah, memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa. Menjadi forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai agenda organisasi serta merumuskan arah perjalanan organisasi ke depan. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. mencukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Suasana hangat mewarnai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan agenda penyampaian pendapat akhir 7 fraksi dan pendapat akhir gubernur terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di gedung utama DPRA Kamis siang, dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basra. Dalam rapat itu, ketujuh fraksi menyatakan menerima rancangan kanun untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh, meski tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ketujuh fraksi tersebut yakni fraksi Partai Aceh, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, dan P3 PAS Aceh. Ali Basra menegaskan penerimaan terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tidak menghilangkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Suasana hangat mewarnai rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan agenda penyampaian pendapat akhir 7 fraksi dan pendapat akhir gubernur terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di gedung utama DPRA, Kamis siang, dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basra. Dalam rapat itu, ketujuh fraksi menyatakan menerima rancangan kanun untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh, meski tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ketujuh fraksi tersebut yakni fraksi Partai Aceh, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS,

siang, dipimpin Wakil Ketua DPR Ali Basra. Dalam rapat itu, ketujuh fraksi menyatakan menerima rancangan kanun untuk ditetapkan menjadi kanun Aceh, meski tetap menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ketujuh fraksi tersebut yakni fraksi Partai Aceh, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, dan P3 PAS Aceh. Ali Basra menegaskan, penerimaan terhadap rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR. Berbagai catatan yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah Aceh ke depan. Dalam rapat itu, Badan Anggaran DPRA menyampaikan realisasi APBA tahun anggaran 2025, pendapatan Aceh tercatat sebesar 10,7 triliun lebih, sedangkan belanja mencapai 10,6 triliun lebih. Dengan demikian, surplus anggaran sekitar 47 miliar. Sementara pembiayaan neto 471 miliar lebih dan sisa lebih anggaran atau silva mencapai 518 miliar lebih. Besaran silva menjadi salah satu catatan yang mencuat dalam pendapat akhir hampir seluruh fraksi. Fraksi Demokrat misalnya menilai besaran silva mengindikasikan belum optimalnya efisiensi penyerapan anggaran dan berpotensi menahan perputaran ekonomi masyarakat. Fraksi itu meminta pemerintah Aceh menyajikan rincian penyebab silva pada masing-masing SKPA, serta melakukan evaluasi terhadap SKPA dengan tingkat serapan anggaran rendah. Catatan serupa juga disampaikan fraksi Partai Aceh, Golkar, dan PKB. Ketiga fraksi meminta pemerintah Aceh mengevaluasi penyebab munculnya silva, serta memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, perhatian Presiden Prabowo terhadap kondisi kesehatan Wali Nangro Aceh, Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, diwujudkan melalui kunjungan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Penang, Malaysia. Tito datang atas penugasan langsung Presiden Prabowo untuk melihat kondisi Wali Nangro yang telah menjalani perawatan dan pemulihan kesehatan selama hampir 3 bulan di Penang. Dalam kunjungannya, Tito menyampaikan salam hormat dan doa dari Presiden agar Wali Nangro segera diberikan kesembuhan serta dapat kembali ke Aceh dalam kondisi sehat. Menurut Tito, perhatian Presiden pada Wali Nangro merupakan bentuk penghormatan terhadap sosok yang memiliki posisi penting dalam kehidupan adat, budaya, dan persatuan masyarakat Aceh. Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi Mendagri untuk mendapatkan perkembangan langsung mengenai kondisi kesehatan Wali Nangro. Sementara itu, Malik Mahmud menyampaikan bahwa rangkaian pengobatan yang dijalaninya hampir selesai dan saat ini telah masuki fase pemulihan. Apabila proses pemulihan berjalan sesuai rencana, Wali Nangro diperkirakan dapat kembali ke Aceh pada awal September mendatang. Bagi pemerintah, kunjungan itu tidak hanya menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan Wali Nangro, tapi juga memperkuat komunikasi dan hubungan persaudaraan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh. Kita beralih ke informasi lainnya. DPR RI menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Dan selama prosesnya, DPR berkomitmen untuk membuka ruang aspirasi bagi publik untuk memberi saran bagi penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Saan Mustafa dan Cucun Ahmad Samsurijal pun menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Kamis untuk menugaskan

0: statement tersebut. Satodiansi Dasko menyebut limit waktu paling lambat RUU perampasan aset akan diketok di paripurna 15 Desember 2026. Untuk memberikan kepastian dan membuka ruang pengawasan publik, ia pun menyatakan DPR akan menyiapkan salinan dokumen hasil rapat paripurna serta pernyataan tertulis mengenai komitmen itu. Masukan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan diteruskan pada Komisi 3 DPR RI sebagai bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang. Ia pun mengatakan bahwa Komisi 3 DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung melalui rapat dengar pendapat. DPR memandang partisipasi publik penting agar proses menentukan RUU perampasan aset berlangsung terbuka, dapat diawasi, serta menghasilkan undang-undang yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa DPR menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat secara damai dan mengajak seluruh pihak menjaga keamanan serta ketertiban bersama. Dalam audiensi itu, Aliansi juga sempat menyampaikan sejumlah laporan mengenai dugaan gangguan keamanan yang dialami peserta aksi. Atas hal itu, Dasko meminta lokasi dan kronologi kejadian disampaikan lengkap agar dapat dikoordinasi dengan aparat dan pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Sejeda kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Nepal telah mencapai 289 orang. Demikian dilaporkan Kathmandu Post yang mengutip kepolisian setempat. Banjir melanda wilayah utara Nepal pada Rabu pagi. Arus air yang sangat deras mengalir ke sungai Botekosi dari arah wilayah Cina, sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga tinggi bagi masyarakat di wilayah hilir. Laporan awal mengindikasi banjir besar itu dipicu oleh gempa bumi yang disusul longsor. Sebelumnya, China Central Television menyiarkan bahwa jumlah orang yang hilang setelah bencana longsor lumpur di dekat perlintasan perbatasan Jilong antara China dan Nepal bertambah menjadi 558 orang. Laporan itu menyebut 3 orang meninggal dunia dan 558 orang hilang, termasuk 260 warga negara asing. Jumlah tersebut saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi. Kita beralih ke informasi olahraga dari bursa transfer pemain. Tottenham Hotspur resmi mengumumkan kedatangan Omar Marmoush di bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Mesir itu bergabung dari Manchester City dengan status pinjaman selama satu musim. Kesepakatan tersebut dilengkapi kewajiban pembelian permanen senilai 50 juta pounds. Dengan demikian, Marmoush berpeluang menjadi bagian permanen dari skuad Tottenham setelah masa peminjamannya berakhir. Marmoush menjadi pemain ke-8 yang direkrut Tottenham pada musim panas ini. Kedatangannya sekaligus menambah opsi di lini serang bagi tim yang kini ditangani Roberto De Zerbi. Sebelum pindah ke London, Marmoush perkuat Manchester City sejak Januari 2025. Ia mencatatkan 16 gol dalam 62 penampilan bersama The Citizen setelah didatangkan dari Frankfurt dengan nilai sekitar 59 juta pound. Informasi tadi menutup persembahan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari jalan kompleks Tapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraca Singkil. Selamat pagi Esramania. Apa kabar ini kabar Esramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, diisi Jumat ya 28 Agustus 2026 bareng Kak Maida BW dan juga di program Digodax Digoyang Dangdut Ekstra. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Seperti biasa, di Godax bakalan muterin lagu dari New Dangdut, Bollywood, dan juga Melayu. Jadi buat yang mau bergabung ya, untuk kirim-kirim salam, untuk request lagu kecintaan, boleh ya di nomor yang sama, di 08-1164-1048. Oke, selamat pagi buatnya kamu yang lagi beraktivitas pagi. Semoga aktivitasnya lancar di hari Jumat ini. Jumat berkah barokah Isramania ya. Terus juga buat yang lagi sakit ya, semoga lekas pulih, lekas membaik, dan juga ya semoga bisa beraktivitas kembali dengan nyaman gitu ya. Buat kamu yang lagi banyak masalah, lagi banyak problem kehidupan, semoga secara tahap ya, bertahap tentunya masalah kamu perlahan bisa kembali selesai gitu.

0: Oke, kita balik lagi atau terima kasih di program di Godox Digoyang Dangdut Ekstra dan jelas masih bareng Kak Maida dan ya coba siapa ini penelpon kita ada siapa di sana?
1: Halo di Godox.
2: Godox Digoyang Dangdut Kak Maida.
1: Oke, ada Bang Putra di SBS. Kabarnya Bang Putra?
2: Kabar Bang Putra alhamdulillah baik, panas cuacanya.
1: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Untuk sekarang lagi ngapain?
2: Ini dengar Kak Maida aja ngoceh-ngoceh.
1: Sarapan pagi sudah?
2: Alhamdulillah sudah siap nih Kak Maida.
1: Oke lah, kalau kita mau minta lagu apa?
2: Elemen Cinta Mai.
1: Getah cinta. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Kak Maida, semoga sehat sama cekecil Bang Haji Aris, KLP Najara. KLP Najara mana dia?
1: Lagi ngurus surat-suratnya.
2: Surat-surat apa nih?
1: Surat cintaku yang pertama.
2: Oh, surat kamu percintaan. Yang pertama gitu ya. Gitu lah ya.
1: Iya.
2: Oh, sambil sekali pernikahan gitu.
1: Ya, begitu. Begitu lah kira-kira. Doain yang terbaik saja. Oke. Okay. Salamnya Bang Putra.
2: Buatnya dan punya jarak, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buatnya Pak Tepos, nama Iwan, nama Gilang, Bu Ayu, Nosa Manuk, buatnya Mama Gilang, Mama Iwan, Mama Rahman, buatnya Bang Atap Ponsel, Kak Naya Tamrin. Kak Naya Tamrin ada juga dia di radio Kak Mai. Datang juga dia.
1: Maksudnya?
2: Ada juga dia datang.
1: Ada, kalau main ada.
2: Oh, salam Bang Putra ya.
1: Oke, siap. Nanti
2: wah,
1: kita
2: sampaikan nanti salam Bang Putra sama Kak Naya Tamrin.
1: Oke, kalau ya, begitu.
2: Salam yang terbaik, salam rindu sama dia.
1: Oke lah.
2: Iya, dan Kak Sekar juga salam rindu sama dia ya.
1: Habis itu. Ya.
2: Ya, oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Buatnya semua-semua tempat dicoba di situ bersatu Kak Maida. Banyak Kak Maida, semoga sehat selalu sama sekecil. Salam rindu juga sama Kak Maida. Sudah lama gak bersua sama Kak Maida. Kapan nanti main-main juga dengan Kak Maida juga.
1: Oke lah. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, penelpon perdana warga sebelum salam ada Bang Putra minta lagu darinya Ellen Munchen ya, Getah Cinta. Dan coba sapa lagi ada siapa di sana?
1: Halo di Godox, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum di Godox, di Goyang Dangdut Ekstra.
1: Waalaikumsalam, siapa ini?
3: Warga Trans Lebalno ini Kak Mai.
1: Oh, Trans Lebalno ada Bang Randy.
3: Iya, benar benar.
1: Ya, kabar-kabar gimana nih Bang?
3: Alhamdulillah sehat Kak Mai, kalau Kak Mai gimana kabarnya Kak?
1: Insya Allah juga sama, sehat selalu begitu. Ini bagaimana sekarang cuaca di seputaran Trans Lebalno Bang?
3: Ini lagi biasa saja Kak.
1: Biasa saja ya?
3: Iya.
1: Cerahnya enggak, panasnya juga cerah, enggak kan? Gitu. Gimana sih? Redwin juga enggak. Cerah atau enggak gitu cuaca di sana?
3: Ini cerah Kak, cerah.
1: Oh cerah, oke lah ya udahlah. Ini mau minta lagu apa nih?
3: Lagunya apa Kak? Oh ini dari madu Kak, tapi dari vokal dari cewek ya Kak?
1: Madu, madu gitu enggak?
3: Iya Kak, iya Kak.
1: Oh Ria Amelia atau tapi, siapa ya penyanyinya ya?
3: Iya, penting dari cewek Kak, dari mana pun boleh aja, penting dari
1: cewek. Penting madu lah dia ya.
3: Iya penting madu gitu Kak.
1: Ya udahlah, salam buat siapa?
3: Ya, pertamanya buatnya Kak Maida, semoga selalu mudah rezekinya.
1: Amin, ya Allah.
3: Terus buatnya Bang Putra tadi, ada buatnya Cinta, buatnya Karisma, itu aja Kak. Sama ya, kita lagunya buatnya Cinta gue Kak ya.
1: Oke, kalau
3: begitu. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Kak.
1: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada
0: Siapa tadi? Randy ya, di seputaran Trans Label No, minta lagu darinya Madu, jadi gitu. Ya udahlah, nanti lagu ini kita puterin spesial buatnya Randy. Dan coba siapa lagi, ada siapa?
1: Halo. Pagi.
4: Ibu dolak di bawah kampus ekstra.
1: Iya, ada Pak Nosa Manik di seputaran Lysi Ground. Kabari Pak Nosa.
4: Alhamdulillah, baik-baik aja.
1: Alhamdulillah, kalau begitu senang sekali kalau dengar kabar ya Pak Nosa, baik ya. Sarapan pagi sudah, Pak?
4: Alhamdulillah, sudah, Kak. Alhamdulillah,
1: ini lagi ngapain ini, Pak? Lagi di kebun, lagi di rumah, atau ya gak ada lagi ngapa-ngapain gitu?
4: Oh, kebetulan ke hari ini, biasanya saya memang di kebun, tapi sekarang ini di Sonok, ini Kak, di kebun, ada acara ini untuk bikin perahu.
1: Oh iya, oke lah kalau gitu. Ya, semangat ya Pak ya.
4: Insya Allah Kak, siap Kak.
1: Lagunya lagu apa nih Pak?
4: Lagunya Kak, dari Makmur SK, judulnya Kuminta Maafmu.
1: Kuminta Maafmu?
4: Dari Makmur SK dia, okay. Biasanya.
1: Iya, oke. Salamnya Pak buat siapa?
4: Salamnya yang pertama paling utama Pak Selepas buatnya Kak Maida. Ya, mudah-mudahan selalu sehat saja Kak, panjang umur.
1: Amin. Terus
4: karena kakak itu ya menghibur kami.
1: Iya Pak.
4: Terus buatnya di Kuputra tadi di sebelah sana, mudah-mudahan sehat. Buat Yosini Kurengi di Lembano, mudah-mudahan sehat juga. Pak Ketot, Mama Gilang, Pak Salam, ada Haja Lode, ada Utapa Utabara, ada Joni, terus ada Bang Kusihar di Kampung Kerami, mudah-mudahan sihat lagi juga. Ada Kak Mutia di Kota Telaga, mudah-mudahan sihat juga.
1: Amin.
4: Terus Kak Dika, saya sebut satu persatu, bila khusus semuanya pendengar dan ahli pemilih dimanapun berada. Ucapannya Kak, salam dari udara, mudah-mudahan nanti bisa berjabat tangan di udara.
1: Amin. Oke deh kalau begitu, terima kasih ya Pak.
4: Sama-sama Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari warga Lesi Grun ya, katanya minta lagu darinya Mansur S, Kuminta Maafmu ya. Dan oke, tiga penelpon di segmen perdana kita. Kita coba break dulu, kita puterin ya single-single yang udah direquest sama teman-teman Extramania semua. Tapi sebelum itu kita puterin dulu single bagus dari Cita Citata, Goyang Dumang. Ini lagunya Maida spesialin ya buat Extramania, semoga terhibur di hari Jumat ini.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program di Godak Stiko yang dangdut, ekstra dan jelas masih bareng Kak Maida. Dan juga di studio setelah pukul 11 lewat 3 menit melintas. Kali ini kita mau bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya radio ya. Yang katanya assalamualaikum, ya waalaikumsalam di Godak Stiko yang dangdut ekstra. Bang Suharyanto nih, ya minta lagu darinya Siti Badriah, Senandung Cinta. Kirim salamnya buatnya Putri, ada Vina, Amanda, Alia, Kak Sekar, Kak Naya, terus ada Wirma Kece, ada Bang Davi, Bang Haris, Bang Bada, Pak Nosa Manik ya. Ada Putra, ada Pak Omas, Pak Tepos, Pak Eko, terus juga ada anak-anak PKL katanya gitu. Dan ya, Bapak aku lagi sakit, Mbak Maida. Ya, semoga bapaknya cepat sembuh ya, Bang Suharyanto. Terus katanya nih, kalau pulang hati-hati di jalan. Oke. Dan coba kita bacaan lagi nih. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Mau rekas lagu dong, boleh pertemuan ya. Salam-salamnya buatnya Fenixer aja. Buat Kak Mai, saya selalu ya. Dan salam Jumat berkah. Terima kasih. Dan Nyanti Gunulagan. Oke, terima kasih kembali.

0: Dan coba siapa ini penelpon, kan ada siapa di sana?
1: Halo, Tiga Dax.
2: Yang dangdut,
1: iya.
2: Selamat.
1: Waalaikumsalam, Maci. Apa kabar? Masih baik ya?
2: Baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Sama, baik banget gitu. Ini lagi ngapain, Maci?
2: Ini, Mbak, bikin lauk.
1: Oh, lagi bikin lauk ya. Oke lah, kalau begitu, mau minta lagu apa?
2: Lagi ini, Mbak, Meninggalin Dunia. Ada nggak?
1: Lagu siapa?
2: Lagunya judulnya nih, Gulali Dunia tuh.
1: Gulali Dunia ya, bentar. Gulali Dunia, gitu lagunya nggak? Gulali Dunia. Gulali kali ya. Iya. Gulali ya. Gulali. Tunggu. Siapa penyanyinya, Maci?
2: Itu lah, Pak. Enggak tahu. Dengar lagunya aja sih.
1: Tunggu ya, Gulali Dunia. Mungkin iyalah ini ya, darinya Roma Irama Gulali. Mungkin Kak. Saya rasa sih betul itu. Salamnya buat siapa nih, Maci?
2: Salamnya buat yang jaga bunga jambak, yang jaga bunga buruan, salam kompak selalu di udara.
1: Iya, terus.
2: Baru buatnya, spesial itu mbak mau jaga, sehat selalu. Panjang umur tetap dapat jodoh ya mbak ya.
1: Iya, Maci. Baik, ya. Terima kasih ya, Maci.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Makanan di mana Tuhanmu yang manakah, di mana musakah, dan menolak ampun kepada Allah.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Isra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

Edisi Jumat tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026. Dengan keadaan cuaca hari ini, siang ini di seputaran lapangan Marems Poli Gunung Meriah, di Seributar, tepatnya di Radio Extra FM, cerah, alhamdulillah, panas, Extrawania semuanya. Gimana kabar Extrawania semuanya? Semoga sehat, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya. Nah, yang sedang dalam perjalanan juga semoga sampai dengan selamat ke tujuannya. Hati-hati di jalan, ya.

Rilis FM, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara yang menemani siang menjelang sore Isra'ania semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM. Dan untuk mengawali, ini beberapa lagu yang akan menemani Isra'ania semuanya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extra Relax Time kembali menyapa Extrawania semuanya di siang menjelang sore ya. Sekarang sudah jam 3. Ini masih semangat? Masih pastinya ya. Insyaallah. Berkah semuanya Extrawania, semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Ini ada yang bergabung melalui chat WhatsApp Radio Extra FM. Oke. Mana nih? Ah, ini. Kita coba sapa ya, ada siapa? Extra Relax Time. Assalamualaikum Bang Aris. Nah, ini dari siapa ini? Halo. Kalau dibuka no kontaknya tertulis namanya di sini Rahmat Hidayat ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Request lagu Bang dari Adista, judulnya Aku Tak Bisa. Aku Tak Bisa. Bentar. Adista, Aku Tak Bisa. Aku Tak Bisa, Aku Tak Bisa. Sama tuh ya. Sama ya. mana di Adista, Ku Tak Bisa. Oke, okay, ada. Siap-siap. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi. Salam-salamnya buat rekan-rekan yang sedang bekerja di kebun Lebutar. Ah. Ini dapat salam, dapat semangat darinya Bang Rahmat ya ini ya. Untuk rekan-rekannya yang sedang bekerja di kebun Lebutar. Ya, terima kasih kembali ya. Semangat untuk kalian-kalian yang sedang beraktivitas ya, yang sedang bekerja. Lancar. Tentunya juga jangan lupa bersyukur setelah itu ya. Semangat semuanya. Semoga baik-baik saja sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita langsung putar aja setengah lagu dari ini kali ya. Ya nanti tar kita bakal putar. Stay tune.

Eh, seramannya semuanya tadi lagunya dari Abang Rahmat udah diputar tadi ya di Setaku Tak Bisa. Oke, ini aja semakin cepat nih ya seramannya semuanya. Jam kurang lebih jam 3 lewat 45 sudah azan berkumandang ya seramannya semuanya ya. Oke, dan sedikit informasi ya seramannya semuanya ya. Kalau yang pingin baca berita lokal update ya kan, tentunya ya khususnya di daerah kita lokal Aceh Singkil, kamu bisa kunjungi website www.extrafmsingkil.com dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita ya, kayak ini yang baru saja Aceh Singkil rancang APBK 2027 sebanyak 786,19 miliar. Nah, kamu bisa baca itu judulnya ya. Kamu bisa baca full beritanya ya seramannya semuanya. Wah, banyak banget itu 786 miliar. Luar biasa apa-apa aja ya. Kamu bisa ya kan. Dan juga NU Aceh Singkil hadiri muktamar ke-35 di Jombang ya. Kita ini juga muktamarnya NU ya seramannya semuanya ya. Kita ucapkan selamat ya. Terus informasi lainnya masih dalam apa ya, berita-berita per penculikan. Baru saja ya kemarin dapat info ya, ini mungkin orang-orang yang main hakim sendiri ya, kabarnya pria diduga maling sawit nih esrawannya semuanya ya di Muba. Ya, nah, dan dia ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan keadaan tubuhnya terpisah, esrawannya semuanya ya. Leher putus, esrawannya semuanya. Jadi, ngeri ya, main hakim sendiri ini ya. Jelas kalau main hakim itu sendiri itu tidak dibenarkan ya. Kalau sekedar, apalagi sampai membunuh ya, main hakim sendiri kayak pukul. Untuk jedera, pukul, tangkap, kasihkan sama pihak berwajib. Itu is okay gitu kan. Ini main hakim sendiri sampai kabarnya nih, pria diduga maling sawit di Muba tewas dengan leher putus. Dan pelakunya sudah ditangkap. Esrawannya semua. Ngeri kali, badan sama leher terpisah. Ih, gara-gara curi sawit. Ria, ngeri gak tuh? Bayangin, nyawa. Sawit balinglah berapa berondolan atau mungkin beberapa buah kan, mungkin sendiri lagi dia nggak mungkin bisa ngangkat banyak ya, ngeri ya kan, masih untung gitu ya, toke-toke sawit kan kaya gitu ya. Emang pencuri mencuri ini nggak dibenarkan ya, serangan zaman hakim juga nggak dibenarkan. Jadi ini nih, kamu hati-hati yang mencuri ya, kita nggak tahu karakter orang yang punya ya, bisa jadi kamu korban. Itu tadi, entah yang punya ini ngeri gitu kan, enggak takut apa, segala lama habis kamu dikejar sampai dapat. Makanya jadi enggak baik itu, apalagi berdosa esrawannya semua. Jadi ngeri nih ya, dugaan pencurian sawit berujung maut di Muba. Pemilik kebun serahkan diri, bahkan pemilik kebun ini menyerahkan diri. Niat menjaga hasil kebun justru berakhir menjadi tragedi esrawannya semuanya. Ngeri ya. Di Dusun 6, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jirakjaya, Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba, ya Sumatera Selatan. Ya, serangannya semuanya ya, 2 hari yang lalu ya. Bayangin seorang pemuda yang masih muda, berinisial AA, dengan umur 21 tahun, meninggal dunia di area perkebunan kelapa sawit yang punya korban tersebut, punya pemilik tersebut, ya serangannya semuanya. Ya, pelaku tadi ya. Pokoknya kalau berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian bermula si pelaku mendapat, si yang punya kebun mendapati si penculik sawit tadi sedang mengambil buah sawit. Ini kan, oh pasti marah, pasti ngejar ya. Sehingga kemudian yang punya kebun tadi meminta agar buah sawit tersebut diganti dengan uang. Maksudnya kayak, awalnya kayak gitu tuh, ganti dengan uang gitu. Nah mungkin awalnya berarti gak langsung pukul gitu atau gimana ya, tapi kamu curi, ganti gitu. Nah, ada omongan gitu dulu mungkin, ganti dengan uang. Gitu lah ya. Nah, tapi persoalan itu justru berkembang menjadi adu mulut nih.
ya adu mulut ini nih, mungkin padahal udah ketahuan curi, masih enggak yang langsung main hakim sendiri awalnya gitu, kayak ganti dengan uang, kamu udah nyuri ganti uang sawitnya tadi, mungkin seharga sawitnya tadi gitu ya yang dia curi. Nah malah adu, kayaknya si pelaku si pencuri tadi enggak mau gitu ya. Ya adu mulut terjadi dan perkelahian. Nah, ya kalau udah perkelahian, apalagi yang memang dengan kondisi luar kendali di alam itu ya, enggak ada orang yang bisa misahkan mungkin. Ya udah di luar kontrol itu ya. Dan dalam situasi tersebut terjadilah aksi pembancokan ya. Karena pasti menggunakan parang kan, kayak pencuri tadi pasti mungkin ngambilnya dengan senjata tajam juga, parang mungkin, atau juga biasa yang jaga kebun kan pasti bawa-bawa parang juga tuh ya. Itu membersihkan ya kan ya. Ini terjadi aksi pembancokan menggunakan parang sehingga si pencuri sawit tadi meninggal dunia di lokasi. Seralnya semuanya ya. Ya, jadi bertanggung jawab, dia mungkin udah hilang kendali, kontrol mungkin tetap, sehingga yang punya kebun sawit tadi tidak melarikan diri setelah kejadian ya, justru dia mendatangi Mapolsek di Sungai Keruh dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dia merasa mungkin iya dia salah juga membunuh, dia enggak laring ya, jadi dia bertanggung jawab menyerahkan diri atas kesalahan dia, mungkin ya kelalaian dia, mungkin udah hilang kendali sih. Mungkin kan kalau orang yang enggak tahu kelahi yang bisa membela diri yang benar gitu ya, pasti kan udah demi apa sih membela diri ya kan, apapun dilakukan supaya dia yang tidak kena gitu kan ya, kecuali orang yang udah memang betul-betul latihan bela diri, mungkin karate, atau pasti dia bisa menjatuhkan tanpa membunuh gitu ya, tapi kan ini enggak gitu ya. Nah, petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang bukti. Jenazah korban juga telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarganya. Ya, langsung masih diamankan dan diperiksa oleh proses hukum lebih lanjut si punya kebun tadi, Esraonia semuanya. Nah, Esraonia semuanya, peristiwa ini kembali mengingatkan kita ya bahwa persoalan harta sekecil apapun jangan sampai diselesaikan dengan kekerasan. Ini ujung-ujungnya harus mikir masa depan juga. Ini ujung-ujungnya yang terjadi yang tidak diinginkan. Come on man, dunia itu ya. Nah, satu persoalan di kebun berakhir dengan satu nyawa melayang dan satu orang harus berhadapan dengan proses hukum. Gak ada yang selesai itu dua-duanya ya kan. Wah, karena itu ya Saronia semuanya, di dunia juga gak selesai, nanti di akhirat juga rumit. Nah, jadi makanya ya, biarlah hukum yang menentukan siapa yang bersalah dan bagaimana bertanggung jawaban. Jangan sampai emosi sesaat mengubah seluruh kehidupan. Ya, kontrol emosi kamu, jangan dikendalikan dengan emosi. Hancur soalnya kalau udah dikendalikan emosi sesaat itu. Bahaya ya. Jangan ya, semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan ya. Dan kalau sebagai catatannya, ini informasi mengenai dugaan pencurian dan kronologi yang barusan saja diceritakan tadi, ini berdasarkan keterangan awal yang disampaikan pihak kepolisian ya. Proses hukum masih berjalan. Gitu infonya ya, serawannya semuanya. Oke, jadi untuk kamu nih, mungkin banyak faktor kenapa orang bisa berpikir untuk mencuri. Padahal mencuri itu gak bagus, udah berdosa, gak baik juga, merugikan orang. Ya kan? Masa makan dengan pakai uang haram? Iya loh. Nah itu yang terjadi akibatnya. Orang rugi. Sedih ya.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث
2: dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan lainnya. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang tidak dapat meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna adalah orang yang lemah imannya. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pikiran yang tidak ada hubungannya bagi dunia dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan hidupnya demi kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Hal ini mudah bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mementingkan hal-hal yang lebih maslahah baginya, niscaya jauhlah ia dari hal sia-sia yang tidak berguna.

Ezron ya semuanya, ya sudah mau jam 4 sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih semuanya, Haris Fahmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: 108 Radio Extra FM Jalan Kompleks Sepertiga Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ekstramani semuanya, kita berjumpa lagi ya kali ini di edisi Jumat Berkah di tanggal 28 ya 2026. Kita kembali muter lagi, tetapi masih bersama Vina. Kali ini bersama Vina ya di program NND Nuansa Roda Daerah ya. Kita ada dua hari ini rocker terus ya sama bareng Mbak Maida. Tentunya bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti ya. Tentunya kita masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya.
1: Tak angkat kendero putih, aku nyerah lambaikan tangan.
0: Oke, Ekstramania semuanya di edisi Jumat Berkah kali ini. Waduh, cuacanya panas pol, Ekstramania. Dari pagi sampai sore hari ini panasnya menyala banget, Ekstramania. Luar biasa. Tentunya penuh dengan semangat kita pada hari ini, karena Jumat Berkah, Ekstramania, ya. Dan menyambut weekend, jadi harus happy walaupun cuacanya kayak gini. Walaupun lagi di detik-detik apa ya, penghabisan bulan ya. Ini akhir bulan, jadi agak sensitif gitu ya. Oke deh, so jangan hati kita aja yang kepanasan gitu ya. Jadi buat Ekstramania semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam. Seperti biasa kita masih tunggu di 08116481048 dan juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua. Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الأراض.
1: يكفيها قول مليكها في حقها والعاديات ويزيدها شرفا.
2: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah, baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan, ada amanah dalam rumah tangga, ada amanah dalam dunia pendidikan, ada amanah profesi, dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi SAW memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
3: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
2: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat, ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. 4 perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
2: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin salat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: sanggupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian tiada mentari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 29 Agustus 2026 bertepatan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam.
0: Ya Allah,
1: selamanya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh untuk Cisinggil. Salat subuh kita jam 5 lebih 10 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 1 kurang 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jangan lagi kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sedang melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sedang melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstra ini langsung dari Komplek Kelapa Meriah Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamanya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah ya, 1 September 2008. Kita lanjutkan seraunya tema kita, edisi khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ya. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian yang kelima nih seraunya. Nah, kita pekan pertama kita mengkaji tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.

0: Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir, Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran surat Al-Fath ayat 29. Rasulullah Mama bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurhakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya di program Mutiara Subuh dengan tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, Nabi dalam kehidupan keseharian ya bertemu dengan sahabat-sahabatnya ya. Nah, bagaimana rupanya? Kita sudah cerita ya bagaimana sikap Nabi ya, muamalah Nabi kepada wanita, muamalah Nabi kepada anak-anak ya. Nah, sekarang kita namanya kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagimu. Surat Al-Ahzab 21. Quran mengingatkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nah, ini catatan ya bagi kita, inilah Rasulullah ya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fatihah ayat 29. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi ya dalam keadaan beriman, mengikuti ajaran Rasulullah ya, Islam ya, yaitu itulah sahabat. Nah, bagaimana muamalah Rasulullah dengan para sahabatnya? Ya, baik kita baca dulu banyak beberapa hadis tentang bagaimana keseharian Nabi bersama sahabatnya ya. Namanya kita sedang mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah dalam sebagai teladan umat. Dari Abu Hurairah berkata, ya, ini testimoni para sahabat ya tentang bagaimana sikap Nabi dalam kehidupannya bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Dari Abu Hurairah berkata, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau juga bercanda dengan kami?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang aku katakan kecuali kebenaran." Ini hadis Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi boleh enggak kita sesama kita itu bercanda? Humor, boleh. Dan Nabi juga merasakan itu, melakukan itu bersama para sahabat. Dan nah, tapi hanya saja kata Rasulullah, "Sesungguhnya tidak ada yang aku katakan kecuali kebenaran." Baik, diriwayatkan dari Anas berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang berbisik kepada Rasulullah, lalu beliau menjauhkan kepalanya darinya, sampai orang itu sendiri yang menjauhkan kepalanya." Nah, jadi ada yang berbisik, ya, langsung didengar oleh Nabi. Nah, jadi begitulah ya, bayangkan itu. Kalau di Mekah, hanya sebagai Rasul, kalau di Madinah, Nabi juga Rasul, Nabi juga sebagai kepala negara. Orang berbisik, disampaikannya ke telinganya. Nah, kata Anas, "Aku tidak pernah melihat seorang pun berbisik kepada Rasulullah, lalu beliau menjauhkan kepalanya darinya, sampai orang itu sendiri yang menjauhkan kepalanya." Nah, dan aku tidak pernah melihat orang yang menjabat tangan beliau, lalu beliau melepaskan tangannya, sampai orang itu yang melepaskan tangannya. Jadi kalau berjabat tangan dengan Rasulullah ya, nah, bukan Nabi yang melepaskan tangan itu, tapi yang menjabat itu yang duluan. Nah, begitulah keseharian Nabi bersama para sahabat. Artinya apa? Juga pelajaran sama kita dalam berbagai profesi ya, dalam berbagai pekerjaan ya, termasuk apakah Anda itu pejabat atau ke Anda biasa ya, bersalaman pun Nabi mencontohkan. Kalau di Madinah kan Nabi juga sebagai kepala negara. Nah, ketika orang bersalam dengan Nabi, bukan Nabi yang melepaskan tangannya, yang menyalam itu yang melepaskan tangannya. Begitulah pernyataan Anas bin Malik ya, berkenaan dengan dengan keseharian Nabi bersama para sahabat. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudair berkata, saat itu tengah berbicara dengan teman-temannya dan di dalamnya terdapat candaan. Dan saat ia tengah membuat mereka tertawa, tiba-tiba Nabi menusukkan pinggangnya dengan kayu. Maka ia berkata, "Berikan hakku untuk melakukan qisas." Maka beliau berkata, "Lakukanlah." Ia berkata, "Engkau masih mengenakan baju sementara aku tidak memakai baju." Maka Nabi mengangkat bajunya dan saat itu segera memeluk beliau dan mencium tubuh beliau seraya berkata, "Sesungguhnya inilah yang aku inginkan, wahai Rasulullah." Nah, jadi para sahabat itu pingin sekali kulit mereka berdekatan dengan kulit Rasulullah ya. Nah, sampai membuat akal-akalan lah bagaimana cara bisa kulit mereka itu bisa bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Islamnya begitu dekatnya ya, begitu dekatnya para sahabat itu ya kepada Rasulullah. Dalam bercanda juga demikian, kita ulang kembali ya. Dari Usaid bin Hudair berkata,
saat ia tengah berbicara dengan teman-temannya, di dalamnya terdapat candaan dan saat itu tengah membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi menusuk pinggangnya. Ya, tiba-tiba Nabi menusuk pinggangnya dengan kayu. Maka ia berkata, berikan hakku untuk melakukan kisos. Maksudnya balas lah ya. Nah, itu Nabi bercanda ya. Tiba-tiba Nabi menusukkan pinggangnya dengan kayu ya. Nah, lalu apa katanya? Engkau masih menggunakan baju katanya. Nah, lalu Nabi sementara itu aku tidak memakai baju. Maka Nabi mengangkat bajunya dan saat itu segera memeluk beliau dan mencium tubuh beliau seraya berkata, sesungguhnya inilah yang aku inginkan ya Rasulullah. Nah, jadi Nabi mencandainya dengan meletakkan kayu di badannya. Nah, lalu dia ingin balas ya. Lalu kata Nabi, saya waktu itu enggak buka baju. Nabi pun buka bajunya lalu dia sahabat ini mencium tubuh Rasulullah dan ini yang aku inginkan ya Rasulullah. Nah, begitu ya. Jadi para sahabat itu rindu sekali, pingin sekali dekat ya dengan Rasulullah termasuk dalam termasuk itu tadi kulit mereka ingin berdekatan dengan kulit Rasulullah. Dari Abu Juraib, Jabir bin Sulaim berkata, aku melihat seorang laki-laki yang kata-katanya diambil oleh orang lain. Tidaklah ia mengucapkan sesuatu, melainkan mereka menerimanya. Maka aku bertanya, siapakah ini? Mereka menjawab, ini adalah Rasulullah. Aku berkata, alaikassalam wahai Rasulullah. Dua kali beliau berkata, jangan katakan alaikassalam. Ya, sesungguhnya alaikassalam itu adalah salam untuk orang mati. Namun ucapkanlah assalamu alaika. Ia berkata, aku berkata, apakah engkau Rasulullah? Beliau menjawab, akulah Rasulullah yang jika engkau ditimpa oleh bencana dan engkau berdoa kepadanya, niscaya dia akan menghilangkan darimu. Dan jika engkau ditimpa paceklik lalu engkau berdoa kepadanya, maksudnya kepada Allah ya, niscaya dia akan menumbuhkan tanaman untukmu. Jadi sama begitu ya. Jadi sebelumnya banyak yang enggak mengenal Rasulullah, setelah mengenal, oh inilah Rasulullah. Nah, jadi tahulah sahabat itu ya. Jadi setelah diperkenalkan inilah Rasulullah. Ya, begitulah ya dalam keseharian, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan orang yang jauh pun kenal kita, karena ada media sosial ya. Kalau dulu kan enggak ada. Nah, dengar namanya, dengar karakternya, dengar sifatnya, tapi ketika tahu itu orangnya, baru dikenalkan, barulah sahabat itu melihat ya. Baik, kita baca yang lain. Dari Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah tidak pernah menghalangiku untuk masuk menemui beliau. Jika aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Nah, ini juga pelajaran sama kita. Kalau kita bertemu dengan orang, usahakan tersenyum. Nah, walaupun terkadang seramanya hatinya sedih ya, menjerit ya, sakit ya, tapi dia tampakkan senyum. Tapi Nabi ya, sebagaimana testimoni Jarir bin Abdullah berkata, Rasulullah itu tidak pernah menghalangiku untuk masuk menemui beliau sejak aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum. Nah, itu ya. Inilah Rasulullah ya. Nah, keseharian Nabi bersama para sahabat. Jadi, ketemu sahabatnya tersenyum. Nah, bagaimana dengan kita seramnya? Terkadang karena udah pernah dikecewakan, pernah tersakiti, bertemu cemberut, ya, tidak bahkan melihat mukanya, tidak mau melihat. Nah, jadi beda dengan Rasulullah ya. Nah, jadi ini contoh teladan kita. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ya, jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surah Al-Fatihah 29. Kita baca lagi ya seramannya tentang bagaimana muamalah Nabi bersama para sahabatnya. Dari Sa'al bin Sa'ad berkata bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi dengan membawa burdah yang masih baru. Sahal berkata, tahukah kalian apa itu burdah? Mereka menjawab, samlah sejenis kain panjang. Ya. Ia berkata benar. Wanita itu berkata, aku telah menjahitnya dengan tanganku. Lalu aku datang untuk memakaikannya kepada engkau. Maka Nabi pun mengambilnya, karena beliau membutuhkannya. Lalu beliau keluar menemui
kami dengan memakainya sebagai sarung beliau. Kemudian ada seseorang yang tertarik dan berkata, pakaikanlah itu untukku, alangkah bagusnya kain itu. Orang-orang berkata, bagus sekali engkau. Nabi memakaikannya karena beliau membutuhkannya, lalu engkau memintanya. Padahal engkau mengetahui bahwa beliau tidak menolak permintaan. Orang itu berkata, demi Allah aku tidak memintanya untuk aku pakai, namun aku memintanya agar untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Sal berkata, dan kain itu benar-benar menjadi kain kafannya. Imam Bukhari meriwayatkan. Bayangkan itu selawannya. Nabi diberikan oleh seorang wanita kain panjang ya, untuk kain sarung Nabi, ya tapi diminta oleh seorang. Dan dari tegur, mengapa dipikirnya Nabi pelit ya. Nabi berikan oleh Nabi. Untuk apa rupanya? Untuk kain kafannya. Betul, untuk kain kafannya. Nah, ketika dia meninggal dunia, kain kafan itu benar-benar menjadi kain kafan bagi dirinya. Nah, begitulah ya. Jadi, dalam keseharian Nabi tampakkan itu. Juga kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan berjamaah, bertetangga, bermasyarakat, ya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan kalau kita di dalam kehidupan bumi ini ya, antar benua ya. Nah, jadi tampakkan akhlak yang baik itu, dan Nabi mengajarkan itu. Baik, bagaimana akhlak Nabi dalam keseharinya bersama sahabat? Dari Abu Sa'id Khudri berkata, ada sekelompok orang Ansor yang meminta pemberian kepada Nabi, dan beliau memberi mereka. Lalu mereka kembali meminta, dan beliau memberi mereka. Kemudian mereka kembali meminta, dan beliau kembali memberi mereka. Sehingga harta yang ada di tangan beliau habis. Lalu beliau berkata, kebaikan harta yang ada padaku tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, akan diberi kesabaran oleh Allah. Dan tidaklah seseorang diberi kebaikan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Bayangkan itu. Nah, dimintanya kepada Rasulullah, diberi Rasulullah. Diminta lagi, diberi lagi. Diminta lagi, diberi lagi. Nah, lalu kemudian Nabi memberikan nasihat ya. Nah, kalau kata Nabi ya, kebaikan harta yang ada padaku, kata Nabi, tidak akan kusembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Ini pelajaran sama kita. Karena sahabatnya suka minta-minta, ya kalau minta-minta kecil, ya tapi minta-minta besar, proposal dan sebagainya. Ingat ya, ini pesan Nabi ini. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Nah, barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Jadi ini mengajarkan kepada kita hidup qanaah apa adanya, merasa cukup dengan apa adanya. Nah, dengan demikian dalam hidup kita tidak rakus, tidak tamak, tidak serakah, ya tidak mengambil hak orang lain. Kenapa? Kita merasa cukup. Nabi mengajarkan doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri. Nah, gitu. Jadi kalau suka minta-minta, tak terjaga kehormatan diri itu dan mohon kekayaan kepadamu. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, akan diberi kesabaran oleh Allah. Dan tidaklah seseorang diberi kebaikan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, jadi dalam hidup kita disuruh apa itu? Dapat nikmat, bersyukur. Ya, diberi Allah ujian, bersabar. Ketika kita bersalah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau sama manusia, minta maafnya. Syukur, sabar, istighfar. Ya, begitu ya. Baik. Bagaimana muamalah Nabi dalam kesehariannya bersama para sahabat? Dari Anas bin Malik berkata, ketika kami tengah berada di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui dan berdiri serta kencing di dalam masjid.
Para sahabat Rasulullah pun berkata, berhenti, berhenti. Anas berkata, Rasulullah pun berkata, jangan kalian potong dia, biarkan dia. Mereka pun membiarkannya sampai selesai kencing. Kemudian Rasulullah pun memanggil dan berkata kepadanya, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk kencing atau kotoran. Sesungguhnya ia adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Anas berkata, kemudian beliau menyuruh salah seorang dari yang hadir untuk membawakan air dan kemudian menyiramkan di atasnya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi wasramannya wajar ya, karena memang Nabi itu hadir pada masa jahiliyah ya. Nah, bayangkan itu. Kalau sekarang orang datang ke masjid kencing, itu langsung ya banyak yang memukulnya, yang memarahi sebagainya. Tapi Nabi tidak ya, ketika seseorang Arab Badui datang ke masjid. Ke masjid untuk apa? Ya, dulu masjidnya enggak sama kayak sekarang ya. Dulu kan tanah ya. Nah, ini ya kita ulang kembali ya. Dari Anas bin Malik berkata, ketika kami tengah berada di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui berdiri serta kencing di dalam masjid. Bayangkan, bukan di luar ya, di dalam masjid. Nah, maka para sahabat mengatakan, berhenti, berhenti. Maksudnya berhenti kencingnya ya. Tapi apa kata Nabi, biarkan dia, jangan kalian potong dia, biarkan dia. Nah, mereka pun membiarkannya sampai selesai kencing. Kemudian Rasulullah pun memanggil si Arab Badui tadi. Nah, setelah itu lalu Nabi menasihatinya. Begitu ya. Nah, jadi begitulah Nabi mengajarkan ya. Nah, jadi Nabi itu juga seorang guru. Jadi kalau kita mengajari orang itu perlu kesabaran. Apa? Lalu Nabi memberikan nasihat. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak pantas untuk kencing ataupun kotoran lain ya. Sesungguhnya ia adalah tempat untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan membaca Quran. Nah, apakah Nabi memarahi orang itu, Arab Badui? Tidak ya, tapi Nabi menasihatinya. Lalu kemudian Nabi menyuruh para sahabat mengambil air, kemudian suruh untuk menyiram kencing yang ada di masjid itu. Nah, begitu ya Sarawnia ya. Nah, ini juga pelajaran sama kita ya. Mana tahu ada itu kadang ya. Sini kenapa nih kok ada kencing ini mah? Jadi sikap yang dilakukan itu adalah sebagaimana Nabi lakukan. Jangan ya. Ya, mungkin karena ketidaktahuannya ya. Nah, jadi Nabi mengambil posisi ya menasihati setelah dia selesai kencing ya. Nah, lalu Nabi menyuruh sahabat untuk membersihkan kencing itu dengan air. Nah, gitu ya. Dalam masjid loh, bukan di luar, dalam masjid, tapi Nabi menampakkan caranya memberi pelajaran. Isra'uni akhlak Nabi kepada para sahabat ya. Nah, dalam kesehariannya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu, bahwasanya pada masa Nabi ada seseorang yang bernama Abdullah. Ia dijuluki si keledai. Ia sering membuat Rasulullah itu tertawa. Dan Nabi juga pernah memberinya hukuman cambuk karena minum khamar. Pada suatu hari dia dihadapkan karena meminum khamar. Lalu beliau memerintahkan agar ia dicambuk. Lalu seorang laki-laki dan yang lain hadir berkata, ya Allah, laknatlah ia. Alangkah seringnya ia ditangkap. Maka Nabi berkata, jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, setauku ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini hadis ya Imam Bukhari ya. Jadi begitu ya. Sudah jelas-jelas salah, lalu kena cambuk ya. Tapi sahabat melaknatnya. Tapi Nabi melarangnya. Jangan kalian melaknatnya. Nah, kata sahabat, ya Allah, laknat dia. Alangkah seringnya dia ditangkap. Ya, karena dia sering mabuk tadi ya. Nah, tapi Nabi mengatakan, jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, setauku ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, begitu ya. Karena memang, ya, kan hadir baru selesai jahiliyah ya. Nah, kebiasaan jahiliyah itu kan termasuk mabuk, minuman keras ya. Nah, tapi ketika dia masuk Islam, mabuknya tetap. Nah, lalu sahabat yang tidak mabuk melaknatnya. Ya Allah, laknat dia. Ya, alangkah seringnya dia ditangkap. Ditangkap karena dia mabuk. Nah, tapi kata Nabi, jangan kalian melaknatnya. Demi Allah, setauku ia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kita serahkan ya. Jadi begitulah akhlak Nabi ya kepada para sahabatnya. Kita baca satu lagi. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa pernah dihadapkan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang telah meminum khamar. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, pukullah dia. Abu Hurairah pun berkata, di antara kami ada yang memukulnya dengan tangan, ada juga memukulnya dengan sandalnya, ada pula yang memukulnya dengan bajunya. Ketika orang itu pergi, seseorang berkata, semoga Allah menghinakanmu.
Maka Nabi berkata, jangan berkata demikian. Jangan membantu setan dalam menjerumuskannya. Akan tetapi, semoga Allah merahmatimu. Nah, begitu ya. Ini juga pelajaran sama kita. Mana tahu di mata kita nampak orang melakukan kejahatan. Kan begitu ya. Melihat kemungkaran, maramin kemungkaran, paling lebih adi. Apabila melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, power kekuasaan. Enggak mampu, rubah dengan lisan, tegur nasihati. Enggak mampu, rubah dengan hati. Nah, termasuk juga, kalau nampak kita ada orang melakukan kesalahan, doakan dia. Semoga Allah dia memberi dia rahmat, kesayangnya. Semoga Allah memberi dia membuka hati untuk bertaubat. Nah, begitu ya. Nah, jadi, nah begitulah kesadian Nabi bersama para sahabatnya. Kita akan lanjut serawannya setelah berikut ini.

Baik, sahurnya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara Termaksim masih setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstranya kita sedang mengkaji tentang edisi khusus ini, peringatan Maulid Nabi, 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagaimana muamalah Rasulullah bersama para sahabat sedang kita kaji ini. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Sekarang sudah sampai bagaimana muamalah Rasulullah bersama para sahabat. Islamnya, jadi bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau enggak kita baca sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan Nabi dari hadis Nabi ya. Jadi cara kita mencinta Rasulullah itu bukan hanya sekedar saya cinta Rasulullah ya, tapi bagaimana kita berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah ya, termasuk juga baca sejarah kehidupan Nabi.

Baik, sahabatnya para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara termaksimal sesetia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstramunya kita sedang mengkaji tentang edisi khusus ini, peringatan Maulid Nabi, 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Bagaimana muamalah Rasulullah bersama para sahabat sedang kita kaji ini. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Sekarang sudah sampai bagaimana muamalah Rasulullah bersama para sahabat. Islamnya, jadi bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau enggak kita baca sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan Nabi dari hadis Nabi ya. Nah, jadi cara kita mencintai Rasulullah itu bukan sekedar saya cinta Rasulullah.

sedang kita kaji nih. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Sekarang sudah sampai bagaimana muamalah Rasulullah bersama para sahabat. Islamnya, jadi bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah kalau enggak kita baca sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan Nabi dari hadis Nabi ya. Nah, jadi cara kita mencintai Rasulullah itu bukan hanya sekedar saya cinta Rasulullah ya, tapi bagaimana kita berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah ya, termasuk juga baca sejarah kehidupan Nabi. Nah, silakan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah ya. Nah, jadi dengan demikian kita berusaha mencintai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah ya. 0811-648-1048 kita buka. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, jadi sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam ya. Nah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di zaman Nabi ada sahabat juga yang dari kalangan ekonominya tinggi ya. Ada juga dari kalangan budak ya. Ada juga yang sudah dibebaskan. Nah, ada juga sahabat Nabi yang buta. Namanya Itban bin Malik ya. Nah, dari Itban bin Malik bahwa ia pernah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak lagi percaya terhadap penglihatanku, pandanganku sudah kabur dan aku terbiasa salat mengimami kaumku. Apabila hujan turun, maka lembah yang berada di antara aku dan mereka akan dipenuhi air yang mengalir, sehingga aku tidak bisa mendatangi masjid mereka dan salat mengimami mereka. Aku berharap sekiranya engkau ya Rasulullah datang dan salat di rumahku, agar aku bisa menjadikannya sebagai musola." Rasulullah pun berkata, "Aku akan melakukannya insyaAllah," kata Nabi. Itban berkata, lalu Rasulullah pun merangkat bersama Abu Bakar Siddiq. Ketika hari telah menjelang siang, Rasulullah pun meminta izin, dan aku pun mengizinkannya. Dan beliau tidak duduk hingga masuk ke dalam rumah. Lalu beliau bertanya, "Di bagian manakah engkau menginginkanku untuk sholat di rumahmu?" Kata Nabi kepada Itban bin Malik, "Maka aku tunjukkan ke salah satu sisi rumah." Rasulullah pun berdiri dan bertakbir. Nah, lalu kami pun berdiri dan membuat saf di belakangnya. Beliau sholat 2 rakaat dan kemudian beliau mengucapkan salam. Itban berkata, lalu kami menahan beliau untuk menyantap khazirah, yaitu masakan berkuah yang terdiri dari daging dan dipotong-potong dan dicampurlah tepung yang sengaja kami masak untuk beliau. Itban melanjutkan, lalu beberapa orang laki-laki dari sekitar datang dan berkumpul sekeliling kami. Salah seorang dari mereka berkata, "Di manakah Malik Adin Adukmaskin ya? Di manakah Malik bin Adukasin ya, ibnu Adukasin?" Lalu sebagian dari mereka menjawab, "Orang itu adalah seorang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah berkata, "Jangan berkata demikian. Bukankah engkau tahu bahwa ia telah mengucapkan la ilaha illallah yang ia niatkan untuk memperoleh keridhaan Allah?" Mereka berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Ia berkata, "Sebenarnya kami hanya melihat bagaimana kecenderungannya dan juga nasihatnya untuk orang-orang munafik." Nabi pun berkata sabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dengan itu ia mengharapkan keridhaannya." Nah, begitu ya, dalam hadis ini Imam Muslim meriwayatkan. Apa pelajaran yang kita petik ya? Nah, Nabi kalau disuruh diundang datang ke rumah sahabat, Nabi datang, termasuk Itban bin Malik ini yang buta ya. Nah, dia biasa mengimami kaumnya di masjidnya. Rupanya kena hujan macam dia membuat dia enggak bisa datang. Nah, dia pingin dia sholat di rumahnya lah. Nah, kenapa kondisi kabur pandangannya? Bisa jadi buta ya atau kabur pandangannya. Lalu dia meminta Nabi datang ke rumahnya. Nabi datang bersama Abu Bakar ya. Nah, dia ingin ada musola di rumahnya. Di mana aku ingin aku sholat, kata Nabi. Nah, ditunjukkan oleh Itban. Dan Nabi sholat, ya, diikutilah sahabatnya. Ini juga pelajaran sama kita. Nah, kalau di Madinah, Nabi kan juga seorang pemimpinnya. Nah, seorang kepala negara. Jadi kalau enggak boleh ada jarak. Ya, sahabat Nabi itu tidak ada jarak dengan para sahabat. Secara fisik, ya, Itban bin Malik itu kan cacat mata, ya. Nah, enggak bisa melihat. Tapi ya, Nabi mendatanginya atas permintaannya. Nah, begitulah selanjutnya.

Jadi nampak keseharian Nabi itu ya memandang manusia itu sama, ya. Ya, ini juga pelajaran sama kita. Kadang mentang-mentang dia kaya, enggak mau mendatangi si miskin. Nah, kadang merasa si miskin merasa minder, dia pun enggak mau mendatangi si kaya. Dikarenakan nanti dikhawatirkan diminta pikirannya nanti meminta sebagainya, ya. Nah, kadang ya sewaktu sebelum menjadi pemimpin dia dekat sama rakyatnya, tapi setelah memimpin ya dia jarak. Nabi tidak begitu. Nah, ya. Nah, sama saja di mata Nabi sahabat itu, karena Quran mengingatkan kepada kita. Yang membedakan kita itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah cuma takwa kita. Nah, oleh karena itu dalam hidup kehidupan berusahalah kita menjadi pribadi yang rendah hati kepada siapapun, ya. Kosonglah 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, kita baca lagi selanjutnya, ya. Saya begitu banyak hadis ini, ya. Ustaznya membaca saja kepada kita. Mungkin jarang-jarang kita mengkajinya. Nah, karena kalau udah diundang pengajian takbir akbar maunya, ya paling-paling sekilas, ya. Nah, ini kita akan coba bagaimana mengenal Rasulullah secara dekat, ya, dengan melihat sunnah-sunnahnya. Baik, kita baca lagi. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar bernama Abu Su'aib, ya. Dan ia memiliki seorang pelayan yang menjual daging. Suatu hari dia melihat Rasulullah dan ia dapat mengetahui dari wajah beliau. Maka beliau datang, ya, maka beliau sedang kita ulangi, ya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar bernama Abu Su'aib. Dia memiliki seorang pelayan yang menjual daging. Suatu hari dia melihat Rasulullah dan ia dapat mengetahui dari wajah beliau bahwa beliau sedang lapar, ya, Nabi sedang lapar. Maka ia berkata kepada pelayannya, "Aduh, kamu ini, buatkan untuk kami makanan untuk 5 orang. Aku akan mengundang Nabi dengan 4 orang lainnya." Perawi hadis berkata, maka pelayan itu pun membuatnya. Kemudian Abu Su'aib mendatangi Nabi dan mengundang beliau bersama 4 orang lainnya. Namun ternyata mereka diikuti oleh seorang laki-laki lagi. Ketika ia telah sampai di pintu, Nabi berkata, sesungguhnya orang ini telah mengikuti kita. Jika mau, engkau bisa mengizinkannya. Jika engkau mau, ia akan pulang. Ia berkata, tidak, aku akan mengizinkannya, ya Rasulullah. Yang diundang cuma 4 orang, ya. 5 sama Nabi. Nah, tapi ada 1 orang mengikuti. Nah, gimana ini? Nah, Nabi memberikan tawaran kepada yang undang tadi. Bagaimana? Boleh enggak ikut? Karena kalau enggak suruh dia pulang. Nah, katanya, tidak ya Rasulullah, aku juga mengizinkan dia ya Rasulullah. Nah, begitu, ya. Nah, jadi enggak apa-apa, jadi pelajaran sama kita. Kalau Anda jadi pemimpin ada yang undang, datanglah, ya. Nah. Karena sebenarnya orang datang kan pilih-pilih, si polen itu enggak ngundang, jangan datang. Nah, si polen itu tak ngundang, ada datang. Nah, tidak begitu, ya. Dan Nabi kalau diundang orang datang dia. Nah, tapi itulah namanya pemimpin, ya, yang kadang yang datang diundang cuma 4, tapi yang datang lebih pada itu. Nah, bagaimana kalau diizinkan dia akan suruh pulang, kalau diizinkan suruh masuk. Nah, ternyata sahabat yang mengundang tadi, tidak ya Rasulullah, aku akan mengizinkannya. Selamatnya para pencinta acara Motor Rasbudi mana mendengarkan acara ini. Kita sedang mengkaji tentang, ya, bagaimana mengenal lebih dekat Rasulullah, ya, sebagai teladan umat, ya. Nah, jadi bagaimana bisa kita tahu kepribadian Nabi itu kalau kita tidak melihat, ya, tidak melihat sunnah Rasulullah dalam kesehariannya, ya. Baik, kita lanjut lagi selamatnya, ya. Nah, masih ada waktu beberapa menit lagi nih. Ada waktu 15 menit lagi, ya. Ya, lebih kurang. 0811-648-1048 kita buka. Saya ingin mendengarkan dari Anda setahunnya. Karena memang nama kita sedang mengenal lebih dekat Rasulullah, ya. Kita hanya bisa membaca hadis Nabi ini. Mungkin Anda yang sudah mendengarkannya mungkin punya komentar sendiri, ya. Nah, silakan, ya. 0811-648-1048 kita buka. Edisi khusus nih peringatan Maulid Nabi.
dengan tema kita mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat.

Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Nah, ya. Jadi kan ketika dalam sejarah kan Nabi kan di atas unta, semua sahabat pingin ya tinggal bersama kami ya Rasulullah. Nah, ternyata apa kata Nabi, di mana unta ini berhenti, disitulah Nabi tinggal. Ternyata Nabi berhenti di sebuah tanah lapang luas, punya kedua anak, dua anak yatim ya. Nah, tanah yang lalu kata Nabi kepada Abu Bakar, beli ini tanah ini. Nah, disitulah dibeli, disitulah dia cikal bakal Masjid Nabawi ya. Nah, untuk sementara Nabi tinggal di mana? Ternyata Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari itu dia rumahnya bertingkat. Nah, ternyata begini selamanya. Kita baca hadisnya ya. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa Nabi tinggal di rumahku. Beliau menetap di lantai bawah dari rumah Abu Ayyub. Sementara Abu Ayyub di tingkat atas. Suatu malam Abu Ayyub tersadar dan berkata, kita berjalan di atas kepala Rasulullah. Maka mereka pun pergi ke bagian pinggir. Kemudian dia minta kepada Rasulullah untuk pindah ke atas. Yalah, maka Nabi pun berkata, lantai bawah lebih baik, kata Nabi. Namun Abu Ayyub berkata, aku tidak bisa tinggal di suatu loteng yang engkau berada di bawahnya. Maka Rasulullah pun pindah ke lantai atas. Dan Abu Ayyub pun turun ke lantai bawah. Dan Abu Ayyub selalu membuat makanan untuk Rasulullah. Dan jika piring beliau dikembalikan setelah makan, ia akan bertanya tentang bekas tempat jari-jari beliau ketika makan. Dan ia akan mengikuti jejak jari-jari tersebut. Suatu hari ia membuat makanan dengan menggunakan bawang putih. Dan ketika piringnya dikembalikan, ia bertanya tentang tempat jari-jari Rasulullah. Maka dikatakan kepadanya bahwa beliau belum makan. Ia terkejut dan segera pergi ke atas menemui beliau dan berkata, Apakah ini haram, katanya. Tidak, namun aku tidak menyukainya. Ia berkata, sesungguhnya aku juga tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai, apa yang kau benci. Ia berkata, dan itu disebabkan karena Rasulullah senantiasa didatangi oleh malaikat dengan wahyunya. Nah, hadis Imam Muslim ini. Apa pelajaran kita bagi Serawani? Begitulah akhlak sahabat ya. Nah, jadi Nabi sampai di kota Madinah, ya, kan yang pertama dibangun Nabi kan masjidnya. Untuk sementara di mana Nabi tinggal? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, rumahnya lantai dua, lantai dua yang di atas Abu Ayyub, lantai satu di bawah Nabi. Nah, ternyata ada kerisauan dia di atas. Nabi dia di atas, di bawah dia di atas. Nah, kita di atas kepala Nabi, dia turun ke bawah ya. Dia di atas, akhirnya di pinggir-pinggir supaya jangan sampai dia merasa tidak menghormati Rasulullah ya. Lalu dia meminta Nabi naik ke lantai atas, sementara situ rumah di lantai dua, lantai satu dasar ya, lantai bawah, Nabi di lantai atas. Demi cintamu ya Allah pada... Nah, begitu juga sebenarnya kalau kita mau datang tamu, kita punya rumah lantai satu, lantai dua. Nah, yang mana yang sebagusnya? Kalau kita cerita lihat Abu Ayyub Al-Ansari tadi ya, yang tuan rumah maunya lantai apa? Lantai satu, lantai bawah, yang tamu lantai atas. Nah, gitu ya. Nah, dalam kisah itu ternyata Nabi diletakkan lantai bawah, sementara tuan rumah di atas. Ya, ada ketidaksenangan di hati si tuan rumah tadi. Lantai bawah lebih baik, kata Nabi. Ya, disuruhlah, kata Nabi, aku tidak bisa tinggal di satu loteng yang kau berada di bawahnya, kata Abu Ayyubnya. Lantas Nabi pun pindah ke atas. Nah, begitu ya. Dan begitu juga ketika makan, ya ternyata saking rindu senangnya ya, bekas jari-jari Nabi pun ya, Abu Ayyub tadi memakannya. Istilahnya begitulah ya, penghormatan ya, kesetiaan para sahabat ya, berkenan dengan Nabi. Rasul juga begitu dalam kesehariannya. Nah, juga pelajaran dalam kehidupan kita kesehariannya. Nah, kita jangan memandang manusia itu kena rupanya ya. Nah, jangan memandang manusia itu kena pangkat jabatannya ya. Nah, jangan memandang manusia itu kena penampilannya. Nah, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ya. Apa ikatannya? Ikatan iman. Nah, jadi perhatikan orang-orang sekeliling Nabi. Ada Bilal bin Rabah yang hitam. Ada orang kaya seperti Umar Khattab bin Affan. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada orang-orang miskin sekitar Nabi. Tapi apa? Nabi tidak pandang itu. Yang dipandangan Nabi apa? Ketakwaan para sahabat itu.
Masih ada waktu selamanya kita cerita mengenali berikan Rasulullah sebagai teladan umat ini. Nah, kita bacalah hadis Nabi. Bagaimana muamalah Nabi terhadap sahabat ya. Baik, kita lanjutkan. Dari Abdullah ibn Umar berkata, kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Saat itu aku mengendarai seekor unta muda milik Umar yang masih liar. Aku sulit mengendalikannya dan ia selalu membawaku berjalan di depan. Umar membentaknya dan mengembalikannya ke belakang. Namun kemudian unta itu kembali maju ke depan dan Umar kembali membentaknya lalu mengembalikannya ke belakang. Maka Nabi pun berkata kepada Umar, "Juallah unta itu kepadaku." Umar berkata, "Ini ia untukmu ya Rasulullah." Namun Rasulullah kembali berkata, "Juallah unta itu kepadaku." Umar pun menjualnya kepada Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, "Unta ini untukmu hai Abdullah bin Umar, lakukan padanya apa yang kau kendaki." Dijual sama Nabi, tapi unta tadi diberikan kepada anak Umar ya, Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena Umar membentak unta itu karena ia liar ke depannya. Mundur lagi ke belakang. Nah, begitulah ya, Nabi dibeli Nabi bukan untuk dirinya tapi untuk anak Abdullah bin Umar ya, padahal bisa saja Umar bin Khattab memberikan kepada anaknya ya. Esoknya masih kita mengkaji tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya, dalam kesariannya ini bagaimana muamalah Nabi kepada sahabatnya. Saya tunggu 5 menit lagi nih sama ya, 0811 648 1048 kita buka. Edisi khusus peringatan Maulid ini mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Baik, kita baca satu hadis lagi ya, satu hadis lagi nih. Dari Anas berkata, ada seorang laki-laki dari penduduk kampung yang bernama Zahir. Dan ia menghadiahkan Nabi dengan suatu hadiah dari kampungnya. Lalu Nabi membekalinya jika ia hendak kembali. Dan Nabi berkata, sesungguhnya Zahir adalah penghuni kampung kita dan kita adalah penghuni kotanya. Nabi mencintainya meskipun dia adalah seorang laki-laki yang buruk rupa. Suatu hari Nabi mendatanginya dan saat itu tengah menjual barang dagangannya. Beliau memeluknya dari belakang sementara ia tidak melihat beliau. Maka ia berkata, "Siapa ini? Lepaskan aku." Lalu ia pun menoleh dan mengetahui bahwa ia adalah Nabi. Maka setelah mengetahui itu, ia pun membiarkan punggungnya menempel di dada Rasulullah. Lalu Nabi berkata, "Siapa ingin membeli hamba saya ini?" Zaid berkata, Ya Rasulullah, jika demikian, maka demi Allah engkau menganggapku murah." Kata Nabi, "Akan tetapi di sisi Allah engkau tidaklah murah, ya, engkau mahal di sisi Allah." Nah, ini hadis ini Imam Ahmad mereka. Padahal ya si Zahir ini buruk rupa ya. Nah, dia datang dari kampungnya memberi hadiah kepada Nabi, pulang Nabi membekalinya. Suatu ketika dia berdagang ya. Nah, dari belakang Nabi memeluknya. Ya, siapa mau membeli budak ini katanya. Nah, dia terkejut ya. Enggak taunya itu adalah Rasulullah, didekatkannya punggungnya dengan Nabi. Senang sekali dia ya. Nah, kata Nabi apa katanya? Akan tetapi dia merasa murah ya, kata Nabi. Akan tetapi Allah engkau adalah ada yang mahal sekali di sisi Allah. Nah, begitulah ya Nabi dalam kesehariannya kepada sahabat, tidak ada jarak ya. Nah, tidak ada jarak, tidak ada batas. Kenapa? Di mata Nabi sahabat-sahabat itu sama saja ya, kena takwanya kepada Allah. Ini juga pelajaran sama kita dalam keseharian. Kita jangan pernah memandang orang itu remeh, sebelah mata. Ah, kena dia miskin, oh kena dia bodoh, oh kena dia apa, tidak boleh ya. Nah, kena ingat ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kau laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, untuk saling mengenal satu sama lain, yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang bertakwa. Dan Quran mengingatkan kepada kita bagaimana Nabi bersikap ya, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang bersama dengannya termasuk para sahabat ya, bersikap keras terhadap orang kafir yang memusuhi ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Islamannya para pencinta acara mutara, bagaimana kajian berikutnya? Ini masih panjang ya, kita pakailah bulan Rabiul Awal ini, bulan mengenal Rasulullah ya. Nah, ini sudah 16 Rabiul Awal. Besok Ahad libur, Senin kita lanjutkan kajian kita mengenal lebih dekat Rasulullah ya, sebagai teladan umat, sebagai pribadi sudah kita sampaikan. Nah, bagaimana cara Nabi bermuamalah ke dalam kesehariannya? Insyaallah hari Senin kita lanjutkan kajiannya di waktu dan gelombang yang sama, jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan. Sebagai pribadi, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.